Nusantara Barat. Informasi dan solusi. Iya, Mitra Songlangit masih di 99,0 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di pagi hari ini Mitra Songlangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan kalaupun Mitra Songlangit di pagi hari ini ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ini bisa banget ya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar, bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ya, Mitra Songlangit, sebelum kita bergeser ke informasi lainnya, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung. Pagi hari ini ada Mas Mahfud yang sudah bergabung, ada juga dari Mas Andika Kurniawan, kemudian ada juga yang sudah bergabung dari Pendol Istimewa. Wah, terima kasih banyak sudah berbagi gift di pagi hari ini ya. Kemudian ada Sate Penerogo Darno Pamulang juga yang sudah berbagi gift, ada Mas Arfa. Ada Pendol Istimewa pagi kakak, selamat pagi kembali. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Mitra Songlangit semuanya yang mau request lagu untuk menemani segala aktivitas paginya, untuk menemani perjalanan di paginya, ini bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Begitu pula Mitra Songlangit juga bisa kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

Ya, Mitra Song Langit, hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 di pukul 7 lebih 7 menit. Biasanya aktivitas pada saat ini, pagi-pagi seperti saat ini, luar biasa sibuk, padat ya. Ada di antara dari kita yang sedang berangkat bekerja, ada yang masih persiapan. Mungkin buat teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku sekolah ataupun bahkan di bangku kuliah juga, pagi hari ini sedang persiapan untuk menuju ke sekolah, untuk pergi ke kampus. Jadi kalau pagi di weekday seperti saat ini luar biasa padat biasanya ya. Jadi untuk Mitra Sang Langit pagi hari ini yang mungkin mau mengantar buah hatinya ke sekolah, yang mau pergi untuk belanja, Telita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sebelum berkendara, Mitra Song Langit, jangan lupa cek dulu kondisi kendaraan sudah dalam kondisi prima ya, seperti tekanan ban, kemudian remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, lampu senya, kemudian juga bahan bakarnya juga jangan lupa dicek Mitra Song Langit ya. Selain itu, karena seperti informasi yang sudah berhasil kita himpun tadi, pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026, di Ponorogo ada operasi Patuh Semeru. Nah, jadi jangan lupa surat-surat kendaraannya, perlengkapan berkendaranya, safety beltnya dipakai, helmnya dipakai ya, walaupun bepergian dalam jarak dekat, ini sangat penting untuk keselamatan kita masing-masing dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya Mitra Song Langit, ataupun untuk Anda yang mau berbagi informasi kondisi arus lalu lintas di daerah Anda, boleh banget ya tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Jadi Mitra Song Langit, kalau tadi di pukul 6, kurang lebih pukul 6 ya, itu untuk arus lalu lintasnya sudah cukup ramai, jadi apalagi di jam-jam seperti saat ini tentu sudah cukup padat juga ya. Kemudian, oke, kita coba lanjut sapa-sapa aja ya untuk Mitra Song Langit yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Mas Arfa tadi, kemudian ada Mas Hadi Raharjo, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas HPRZ, terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan Talita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Mitra Song Langit semuanya. Semoga aktivitasnya di pagi hari ini lancar, kemudian juga Mitra Song Langit enjoy menjalankannya ya. Dan tentunya semoga rezekinya pun juga dilancarkan. Baik Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas pagi Anda. Ada Melly Goslow dengan lagunya Gantung. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman baik untuk pagi Anda.

0: bersih, ia akan mendapat berkah dari hati riwayat muslim.
1: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus, bang.
1: Tijus! Ah, seger.
4: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.

Thank you. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di pagi hari ini Mitra Songlangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Nah, Mitra Songlangit, sebelum kita bergeser ke informasi selanjutnya, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Mas EMT, request lagu Baik-Baik Sayang, spesial buat hostnya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini ya Mas EMT. Ditunggu lagunya. Kemudian ada Mas Awan, pagi-pagi kembali. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya untuk Mitra Songlangit yang belum follow akun TikToknya Radio Songlangit _, di follow terlebih dahulu supaya nanti kalau kita live lagi Mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Ada Kak Kristi, Negara Angin. Nah, banyak banget ya kalau pagi hari ini yang request lagu Jawa, lagu-lagu campursari ambiar, tapi maaf sekali pagi hari ini lagunya genre pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Yang mau request lagu bisa di lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Kemudian ada Mas Rudo Karakter, terima kasih banyak gift-nya di pagi hari ini ya. Ada juga Sajak Indah, semangat kerjanya soalnya gak mau baca ah. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini Mitra Songlangit ya. Dan tentunya kalaupun Anda ada informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, jangan lupa bisa dibagikan dengan kita. Karena informasi dari Mitra Songlangit semuanya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya.

Ya, Mitra Sun Langit, informasi di Geraha Warta pagi hari ini ya terkait dengan program pemerintah. Jadi sebanyak 21 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Ponorogo menghentikan sementara operasionalnya akibat belum cairnya anggaran program makan bergizi gratis melalui mekanisme virtual account ataupun VA. Kondisi ini menyebabkan distribusi makan bergizi gratis kepada para di sejumlah wilayah terganggu. Koordinator wilayah SPPG Ponorogo, Sheila Amanda, menjelaskan bahwa penghentian sementara terjadi karena dana operasional dari pusat belum masuk. Meskipun demikian, pihaknya memastikan proses pencarian sedang berlangsung dan diharapkan selesai dalam waktu dekat sehingga layanan dapat kembali berjalan normal. Nah, saat informasi ini diturunkan, Mitra Sungguhannya terdapat 85 dapur SPPG yang tersebar di 21 kecamatan di Ponorogo. Pihak SPPG menargetkan 21 dapur yang terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan depan, sehingga program MBK dapat kembali diterima oleh siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Songgolani. Ya, Mitra Sungguhannya terkait dengan terhentinya sementara operasional 21 dapur SPPG di Kabupaten Ponorogo akibat kendala pencairan anggaran tentu menjadi perhatian bersama ya. Meskipun penghentian ini disebut bersifat sementara, keterlambatan distribusi makan bergizi ini berpotensi mungkin mempengaruhi penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut. Nah, di sisi lain, Mitra Songlanyut penjelasan bahwasanya proses pencairan dana masih berlangsung memberikan harapan kembali agar layanan dapat segera kembali normal dalam waktu dekat. Dan semoga saja proses pencairan anggaran dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur SPPG dapat kembali beroperasi sesuai jadwal. Nah, diharapkan juga seluruh pihak terkait terus melakukan koordinasi yang baik agar program MBG dapat berjalan lancar, berkesinambungan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ya, mitra Sohayu, itu tadi ya informasi di Griha Warta di pagi hari ini. Dan tentunya informasi yang sudah Talita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songkelangit FM, bisa juga melalui Instagram kita di songkelangit.png. Baik mitra Songkelangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM karena Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta.

0: Bangalang Media. Mitra Senggolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Senggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak?
2: Bu, sampean ki nyuwun perseresiane
3: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lha carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Cu, arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
2: Ledalah.
1: Kenapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea menyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Indra Senggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya?
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau ayo.
1: Ini anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal gue?
1: Apa sing dinduwene kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini mah padha. Lah terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Oh,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giffen Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dan Claudine Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings K9

0: Kampus Unggulan, informasi dan solusi.
1: Terasa langit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan pagi ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Pagi hari ini Mitra Songgolangit, Talita menerima informasi dari tim jurnalis Radio Songgolangit FM terkait dengan arus lalu lintas di kawasan Jetis pagi ini dialihkan oleh petugas kepolisian akibat adanya aktivitas pasaran di Pasar Sapi Jetis. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, sebuah mobil patroli polisi tampak disiagakan tepat di persimpangan jalan guna menutupi dan mengarahkan laju kendaraan yang melintas. Pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitar area pasar, dan mengingat hari ini di hari pasaran ya, mobilitas para pedagang yang membawa hewan ternak serta kendaraan mengangkut sapi meningkat drastis hingga menggunakan bahu jalan. Di lokasi tersebut, petugas kepolisian juga turun langsung ke jalan untuk mengatur arah kendaraan yang datang dari berbagai arah. Jadi untuk Mitra Songgolangit, bagi Anda yang di pagi hari ini melintasi kawasan tersebut ya, atau kira-kira nanti akan menuju dan juga melewati di kawasan Pasar Hewan Jetis, khususnya pengendara roda 2 dan juga roda 4 diimbau untuk mengambil rute alternatif yang sudah diarahkan oleh petugas. Koordinasi di lapangan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Pasar Sapi Jetis, sekaligus memastikan keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan lain yang ingin melintasi jalur tersebut.

0: kawasan Jetis ya. Terima kasih kami sampaikan untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah berbagi informasi. Kalaupun Mitra Songlangit mau berbagi informasi lain, arus lalu lintas di daerah mana lagi, boleh banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
1: Dan 9,2 Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songlangit, informasi yang baru saja Telita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta pagi hari ini, edisi siar Selasa 9 Juni 2026. Kami sampaikan terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Songlangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berbagi informasi, yang sudah stay tune mendengarkan Radio Songlangit FM. Telita sampaikan terima kasih banyak. Namun, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain, masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan di program Graha Warta sesi berikutnya. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mel yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
2: Hei Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: Layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Gih, pinarak mas, badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambut gue sedawas lak sumu aku.
0: Walah nge gantel. Niki sak derenge di keramasi rien nge mas. Kersane resik nge.
1: Jih mpun manut mawon kula mbak.
0: Nah niki rambut yang jenengan pun putih kabeh ngeten lho. Disemir ireng nge. Kersane ketok awet nom ngeten lho.
1: Jih mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun, pun rampung niki mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun. Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Ket niki.
1: Wah, lelah mbak. Kuloi pengennya cukur gundul mawon lho mbak. Mbak ben sirah yenteng.
0: Alah, kok rao mengkat mau toh mas. Mas
1: lihat jenengan rata kok mbak. Mbak
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bok iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener.

0: bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Mbak, sampean neng sekolahan wis diwarai pelajaran biologi kan?
2: Ya wis ta. Mbak kan SMA-ne ya wis ngelontok ta lek masalah biologi?
1: Oh, jajal tak tes lek ngono.
2: Nang.
1: Kucing sikile piro?
2: Bocah TK ya roh nang. Kucing sikile papat.
1: Oh iya ya. Nenek ula nyapo kok ora diwe sikil?
2: Ya kan hewan melata to nang, apa enek sikile?
1: Salah.
2: Lah apa?
1: Ya Allah, lek diwene sikil nyokot to, Mbak. Jajalan ana ula liwat, koyo ana sikil, tak ya nyokot.
2: Dasar.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Radio Sonora.

0: kamu wangi banget.
1: Ala Eau de Manivelle, parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Ala Eau de Manivelle, parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare. Bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
3: Radio Sembulangit

0: Kitab orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea segar ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Tanggulangi Pedia. Mitra Tanggulangi, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Tanggulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tanggulangi.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
0: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
0: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bunata.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan ya.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tustex and Heart, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa rong calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang digaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa pastinya favoritku tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus.
4: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti SMU dengan tijus.

saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

Sakuna Shazaira, mau pilih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Song Kulangi Media. Mitra Songgo Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Ya mesti urae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Mas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkucut musim uriku tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mau ngirim perkucut, karo dikirim koma.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit

Jauhkanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis Riwayat Ad-Dailami.

0: akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ngurangi nembe.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Ono, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Enfita tablet kasisi Astro Classy, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Agro Borang Tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo, Toko Santani Jaya Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Songgo Langit. Kembali lagi di frekuensi yang sama ya, di 99,2 Radio Songgo Langit FM. Informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Di siang hari yang cerah ini ya, dengan suasana kota yang cukup ramai sedikit ya. Memang di arus lalu lintas juga terpantau tadi cukup ramai, di mayoritas dengan orang-orang yang atau anak-anak sekolah yang pulang sekolah. Dan juga terpantau Mitra Sukulegit, cuaca di Halim Perdana Kusuma sendiri terpantau cerah sekali ya, cerah menerang dan panas sekali Mitra Sukulegit. Jadi ya, bagaimana informasi dari tempat kalian ya, tempat kalian berada, bagaimana cuacanya, arus lalu lintasnya dan lain-lain, bisa kalian informasikan kepada kami ya di 0811-3555-992. Kali ini kita langsung lagi ada informasi dari Pacitan ya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di jalan kereta api posong KA posong Dusun Gemulung, Desa Tanjung Sari. Insiden tabrak samping tersebut mengakibatkan kedua pengendara mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan bermula saat Honda Beat dengan nomor polisi AE6775ZL yang dikendarai oleh Purwati, seorang warga Dusun Bengkal, terlihat benturan dengan Honda Scoopy bernomor polisi AE5970YW yang dikendarai oleh Sabila Huwaida Zahro, merupakan warga Dusun Ngawen 2. Akibat benturan keras tersebut, Purwati mengalami benturan di bagian wajah serta luka robek pada hidung. Sedangkan Sabila mengalami luka lecet dan babras pada lutut kirinya. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto, mengonfirmasi bahwa kedua korban dilaporkan dalam kondisi sadar saat mendapatkan pertolongan. Selain mengakibatkan korban luka, insiden ini juga menyebabkan kerusakan pada kedua kendaraan dengan kerugian material yang diperkirakan mencapai 1 juta.
1: Songgolangit.
0: Ya, bagi Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi bersama kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada lagu dengan dari salah satu grup band yang mungkin terkenal di eranya ya, dari Gigi dengan judul Kembalilah Kasih.

0: With Tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling harga kamu mau bisa sembuh tanggap dan membantu kb.inai.com 58 Light, internet tanpa pay, harga selamanya.

0: kumpul-kumpul.
1: Ene opo iki?
0: Ene opo?
1: Iki lho, dalam rangka Pesta Rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
0: Kapan kui?
1: Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yo ning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos jis tenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan Popper ki? Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah. Satrio
3: doanya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.

0: Minta langsung lagi di edisi kali ini ya, di Pawitan di Rogo siang hari. Saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh rekan. Rekan Sela berada di Gatekeeper. Dan beliau sudah memberikan rangkuman informasi ya berkaitan beberapa daerah khususnya di Magetan. Kepada Sela di Gatekeeper dipersilakan.
1: Ya, Mitra Sumber Langit, informasi kali ini berasal dari Magetan. Kecelakaan maut terjadi di perempatan Kletek, jalur Ponorogo Parang, Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, pada Senin siang. Seorang pengendara sepeda motor asal Kabupaten Ngawi, Arif Rahmadani, 45 tahun, meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk. Korban yang mengendarai Honda Vario bernomor polisi AE6773DG diketahui merupakan warga desa Teguhan, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan keterangan saksi, korban melaju dari arah utara menuju perempatan Kletek dan diduga tidak menyadari adanya perspan dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan. Pada saat yang sama, sebuah truk bernomor polisi AD9058BC yang dikemudikan oleh Muhammad Hadi melintas dari arah timur ke barat. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat benturan tersebut, korban bersama sepeda motornya terseret sekitar meter hingga masuk ke bawah kolong truk. Warga berikan pertolongan dan korban dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak dapat tertolong. Sementara itu petugas telah melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan yang melintas serta masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.
0: Sela di Gatekeeper. Ya, bagi Mitra Sukulakit yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi peristiwa arus lalu lintas maupun cuaca, bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sukulakit FM. Sukulakit.
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu.

0: jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harus jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
0: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
0: Aku orang, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ati rapi yo.
0: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lu minggu brai. Ayo, lek ujian.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya Cik bingung aku mbak.
7: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
6: Iya toh, maksud toh mbak.
7: Yo iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
6: Eh, aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengnya Basom?

Kuna Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah dan busanya melimpah. Wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Duvel Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop terdekat, dan Glutacinamide.

0: Justice tenan mau pergi enek opo meh kuwi ANSI uga parade badut weleh jan ora ndomo tenan mau pergi wis regane murah-murah
1: ayo lur panoraga aja nganti lali tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reok manggon ning Popper kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, juga paling meriah. Satrio,
2: Sripatoro. Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, perahut. Aduh, mata. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu cetak buku kualitas. Karena mengangkat cetakan dan harganya sangat terjangkau.
1: Itu
2: banyak, Pak. Tal melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral, brosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, ditambahannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka HP. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081 332 5566. Di 10 lebih tepat.

0: wis pancen abang abdi baru ayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo
0: sabar ini sabar sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair gila gini.
1: Ayo pak nih nek iki abang lan ayu ayu tenan terwoy ketel terakil banget uji apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari
0: yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung ini sing cair pibitul sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah terus carane nganggo
0: sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki
1: ngono ya wis aku smuting saiki.
2: Toko KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johol Batekan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: 95. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Pak, becak pak. 5.000 kurang, guys.
5: Oh, jaring sakit. Setuh semaun, mbak.
4: Emoh, 5.000 wato. Engkau tak duduhi jalane. Pun cepet tekan omahku, ya.
5: Kau sakit mbah, nek sedoso so, nggih kula purun.
4: Gempong, tak bayar 10.000.
5: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
4: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak jodoh dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak jodohi omahku ngendi? Golek ana dhewe.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tustat Enhard. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan

0: koran kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: whatever. Suara Jawa, Radio Tenggolak Nasar.
1: Nggih, menika langsung kula ngaturaken ing dinten menika pawartos saking Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi ngesake rancangan undang-undang babagan kepolisian negara Republik Indonesia dadi undang-undang sajrone rapat paripurna ing Senayan Jakarta dino Selasa tanggal 9 Juni 2026. Salah sawijining substansi ing paling akeh dadi sorotan yaiku owah-owah babagan wates umur pensiun anggota Polri. Ing aturan anyar iki, anggota tamtama lan bintara diwenehi wates umur pensiun paling dhuwur gangsal 9 atau 59 tahun nggih. Dene perwira pertama, perwira menengah lan perwira tinggi duweni wates umur pensiun nganti 60 tahun. Sabanjure kanggo perwira tinggi kanthi pangkat bintang 4, umur pensiun ditetepake paling dhuwur 60 tahun. Lan bisa diparingi perpanjangan nganti setahun maneh manut kebutuhan organisasi. Perpanjangan kasebut ditetapkan lumantar keputusan Presiden Republik Indonesia yang dibandingake karo aturan sak durungipun kabeh anggota Polri nduweni wates umur pensiun sing padha yaiku 58 atau gangsal 8 nggih tahun tanpa bedake jenjang kepangkatan. Nanging kanggo anggota sing duweni keahlian khusus lan isih dibutuhke institusi bisa tetep ngelajengake tugas nganti umur 20 tahun. Kanti disake undang-undang iki diajak bisa menehi kepastian hukum lan dukung penguatan kelembagaan Polri melikine ing babagan pengelolaan sumber daya manungsa lan kesinambungan tugas-tugas kepolisian ing mongso ngarep.

0: Promo Solo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Kendala FM.
1: Segernya kelewatan. Baru es lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru es lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: tout simplement pour qu'on parle FM. Soirée Kiowa, Radio Tumbola Kinyata.
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak. Bo, sampean ki nyuwun terserah ya,
2: ngono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
1: Lha carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus ya terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu bangcu, arep menggok ngiri?
8: Ya,
7: eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
8: Ledalah.
7: Kenapa, Bu? Aku kok malah bingung. Wong ngarep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
8: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
6: Mitra Senggol Langit, Gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
9: Halo anak-anak, hari ini kita sinau bahasa Inggris ya. Bu guru coba jajal tanya. Putro, coba jawab, bahasa Inggrisnya pintu apa?
10: Dor, Bu guru.
9: Nek bahasa Inggrisnya buka pintu.
10: Open the door, Bu guru.
9: Nah, terakhir, bahasa Inggrisnya pintu ra dibuka-buka apa, Put?
10: Gedor-gedor.
9: Ya Allah.
6: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
9: Yalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
10: Loh, aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
9: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
10: Loh kan, kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang, cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh halah, pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sembulang.

0: 너무 쓰고 보고 병이 FM 수원의 기어와 라디오 충돌한 현상
1: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000 lumayan tolor. Kacamata rusak sedirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Terus ngono, lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane Bu.
0: Lha terus ya terus, hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Sumpah sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang terusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30

Ca, teng Ponorogo niki panas sangat cuacanipun wonten ing kalih dengan santen menika. Wonten kotone panjenengan pripun? Monggo dipun absen riyen sak menika saking pundi kemawon, saking Ponorogo sedaya napa saking wonten Palembang, wonten pundi kemawon. Mbak, request lagu Lilo. Selamat sore Wilujeng Santen sedaya kemawon. Wilujeng Santen, Mbak, lagune kangen wes. Ingkang nembe lumebet dibantu tap-tap layaripun nggih, matur nuwun. Me Panda, Ponorogo Melarak hadir. Mbak Me Panda, matur nuwun sampun hadir. Alhamdulillah sehat, Ponorogo Selatan panas tapi sumilir. Sumilir angin wengi. Wilu konten lungiting asmoro. Sameneika mugi-mugi wonten lan saged kaputer nggih. Lungiting asmoro wilujeng santen, wilujeng midhangetaken setunggal lagon sameneika.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula lain juga enak loh. Ada teh jus jus pati. Makanya dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es teh bos dengan teh jus. Dari Winston.
7: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa.

0: Musoro Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sanggolangit FM. Mitra Kinasih Sanggolangit, wonten ing kalodhangan sonten menika wilujeng sonten ingkang nembe lumebet sak menika wonten live TikTokipun Radio Sanggolangit. Ingkang wonten radio analog ugi wonten ingkang online streamingipun radio online box radio Sanggolangit ya kok kwalik-kwalik. Wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon, mbok menawi njenengan nembe makarya wilujeng santen. Niki wow, biasane tiang-tiang jan sak menten niku sampun lumempak, mlempak makempal sedaya, kempal manunggal. Nah, kempal manunggal sedaya wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit, tapi niki wow duka kok padha tasik anu paling tasik makarya dereng sempet ningali HP. Kang si B niten panas mbak. Nah sami kulo dewo biber langkung saking keniten niku nggih panas sangat. Mas Aniki dari Jepang, salam kagem bolo-bolo ingkang tasik berjuang semangat. Nggih no, kedah semangat sameniko ingkang nembe berjuang, ingkang nembe perjuangan. Wilujeng santen mugi-mugi perjuangane panjenengan enggal pikantuk kasil terus enggal wasul teng Indonesia enggal saged kempal manunggal kalian keluarga ingkang wonten Indonesia. Makaten nggih. Nggih, siap. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet live TikTokipun Radio Sangga Langit matur nuwun ingkang sakmenika. Milo niten pundi kok mboten pinarak. Nggih, kula dewa saking arah Danyang, berarti kan kula melewati niten. Nah, bibar nglewati niten Danyang, Danyang riyen bibar niku niten. Nah, niten terus datang mriki. Kula ageng. Oh nggih, matur nuwun ugi Ibu Wijayaku semua wonten ing kalodhangan santen menika. Kula kinten kalau wau nek panjenengan pun mboten midhangetaken, kula kinten nek ampun ditinggal teng pundi ngoten kula. Mas Ageng Parayetno, kula pundi. Wilujeng santen nggih, sampet kalteng hadir Mbak Yu, siap matur nuwun sampun hadir wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng menapa kemawon wonten ing kalodhangan santen menika nggih. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dengan radio Sanggo Langit ingkang sak menika nembe ngayagi wilujeng ngayagi. Ingkang nembe liburan nggih wonten lho, biasane liburan niku sengaja pados dinten ingkang hari-hari ingkang efektif, tapi endinge ya di oyak-oyak bose. Kula request mantos nggih. Aduh Mas, mantos niku sampun kaputer jam kali dugi jam 3 kala wau lho. Lintune puterne jebul. Mas Ageng, koyo lagune jenengan ki sing siap sik siji ya Mas. Kae jebul karo apa ya Mas lali ya aku. Jebul. Kediri hadir, Sudar Bengkel Wilujeng Santen. Sampet Kalteng hadir, Mbak Yu siap. Matur agunge panuwun ingkang wonten Kalteng. Wilujeng Santen, Wilujeng Angayai Gati, Wilujeng menapa Kediri. Was kira ready. Sing ready apa ya Mas? Aku kok lali. Wonten 3 lagu tapi kayak sik 1 lagu sing ready kemarin niku. Wilujeng santen, sama nika wayah istirahat seharian kerja Mas Bayu. Wilujeng santen, pripun pawartosipun panjenengan Mas Bayu wonten ing kalodhangan santen menika. Nggih tumut mawon kalau gitu. Nah niku sing langkung sae, langkung penak, langkung sae munut manut kula mawon. Lampung Selatan hadir, siap matur nuwun ingkang sampun hadir wonten ing kalodhangan santen menika ingkang wonten Lampung, ingkang wonten pundi kemawon, pokoke wilujeng santen sedaya kemawon. Nggih. Wilujeng santen, wilujeng hangayai gati. Denok nggih, mangke kula puteraken nek denok niku sampun lumebet. Wonten lis. Nah, lagu setunggal lagu.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa.

0: Jawa, Radio Sumbulan FM.
1: Inggih, sama-sama pokok kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kena sesonggolangit, wonten ing kalau dengan santan meniko. Matur agung yang panun kagem satu, ya gimana pamit dengan Radio Songgolangit. Ingkang

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Suara melalui stand. Ini si Will Ghost Approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
5: dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang sedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, lurus banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, lurus banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings, lurus.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.

0: Leman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak sedirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lho. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, tujul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungguh Langit.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu, wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Ya, yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, dan tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya, menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladhi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan setiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id. Ada ya'udu 'idan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia gak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Ini mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk salatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan. Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, Quran surah 51 ayat 22 kan ya. Dan di langit telah ditetapkan rizkimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rizki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat min dari sa'at inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qurannya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke. Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Ini kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan momentum sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya gak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita. Ya setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara normal gak akan cukup.
1: Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Ya, dari mana gitu Allah berikan itu? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan barang-barang, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah, ini naqonaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qonaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, tuh kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran Surah 91, Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan. Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran itu gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, keibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat itu yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat itu diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu. Ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnuzan, gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan?
0: memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfa qaumin qaum, jangan saling mencela, la yatabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatum rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah. Tapi gitu. Ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan, naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun al-jahri min al-qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka, suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab, itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya, kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه. Kemudian orang-orang yang qala rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu, profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan jadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Kalau kebun, natobakanan, tobak. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang

0: Wis pancen abang ngabdi terus wayu-wayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo
0: sabar ini sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair iya gini.
1: Iya Pak Mi, nek iki abang lan ayu-ayu tenan terwoy ketel terakil banget iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kali
0: yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smuting saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Udi Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Batekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumirman dari Clothing Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
4: Hey Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
8: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
8: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
9: Axis Digital?
8: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
8: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
8: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
8: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: deh, sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan Tuskets and Heart, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Dan 9,2.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melalui tante, ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
1: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
3: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubel alun-alun, Ponorogo. Tetap paling

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songkot jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songkot jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti.
1: Ye, apik toh.
3: Eh, aduh. Dadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16. Waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wildo. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
1: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
3: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: wis wis wis jan pancen jero tenan top margo
1: ora apa to pak ni kok jajus
0: ini atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo kaya ngene
1: iki tanduranku pak apik tenan terutama sing duren jeruk lem kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan liyane. Pak durung durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho pak. Seneng apa saya cuma lihat ini.
0: Iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to. Sing sayur, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur.
1: Carane nganggo piye ta?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon
1: lho. Ya, Bapak kilo.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saged Kapundhut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Tuh teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

taatlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgol Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini kita Songgol Langit kembali lagi bersama saya Zaki Syaputra, yang tentunya mungkin mitra Songgol Langit dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan ya. Mungkin yang pendengar lama cukup mengenal suara saya, tapi mungkin untuk yang baru saja bergabung, salam kenal untuk warga masyarakat Ponorogo dimanapun berada. Dan tentunya yang mitra Songgol Langit di malam hari ini ada sebuah informasi nih dari kawan kita, yakni Mas Yogi ya. Mengabarkan kalau di sepanjang jalan ikan Gandini sampai Solut ke utara full mati lampu ya. Nah memang sih kalau misalkan tadi siang juga di jalan Legend Suprapto itu juga sempat mati lampu, sempat padam ya. Sekitar 30 menitan ya, cukup lama kalau misalkan untuk mahasiswa ataupun juga pekerja yang biasanya kerja menggunakan wifi ya. Oke, okay, tapi untuk mitra Songgol Langit dimanapun Anda berada, pastinya apa ya? Kalau misalkan kondisi mati lampu itu memang biasanya kita cukup kesulitan dengan apa ya? Yang berbau listrik seperti itu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman kalau misalkan yang lagi kuliah nih ya, mungkin bisa coba cari keluar dulu gitu ya, di jalan mana yang mungkin tidak padam lampunya ya, seperti itu. Karena misalkan di Ponorogo itu kalau misalkan di satu apa ya, satu lokasi daerah atau apa ya, satu lorong ya, satu lorong mati lampu itu kemungkinan di lorong lainnya tidak mati lampu gitu ya mitra Songgolannya. Jadi jangan khawatir, kalau misalkan punya teman ya disebarluaskan saja ke teman-temannya. Pokoknya untuk informasi di malam hari ini sepanjang Niken Gandini ya, sepanjang jalan Niken Gandini sampai dengan Sewelut ke utara itu full mati lampu. Jadi untuk pejalan kaki ataupun juga mungkin yang sedang mengendarai motor dan mengendarai kendaraan harus berhati-hati karena mungkin jalannya penerangannya kurang ya. Oke, untuk di malam hari ini terasa ngomongin apabila mungkin Anda mendapatkan sebuah informasi ataupun juga mungkin ada berita-berita terbaru nih mengenai Ponorogo akhir-akhir ini, bisa langsung saja ya dihubungkan di 08113555992.

0: 89,2 Radio Singgolangi, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya baik Mitra Songgolangi, di malam hari ini masih dalam sajian Geraha Warta Malam. Tentunya terima kasih atas informasi dan juga berita yang telah diberikan kepada kami. Yang mana tadi ada sebuah pemadaman ya Mitra Songgolangi hari ini di Jalan Niken Gandini dan juga sekitarnya ya. Tentunya untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui akun TikTok Radio Songgolangit, bisa langsung saja mungkin ingin menyapa para

dengar yang lainnya ataupun juga mungkin berkenalan juga dengan siapapun yang mungkin belum kenal ya. Ataupun juga mungkin di malam hari ini ingin memesan sebuah lagu. Masih ada waktu 45 menit Mitra Songgolangi di malam hari ini untuk memutarkan sebuah lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia terbaru ya di malam hari ini. Yang tentunya juga di malam hari ini bisa langsung aja di via komen ataupun juga mungkin bisa melalui WhatsApp kami di 0811355599992. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Di malam hari ini ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Mbak Anita. Mbak Anita sehat selalu. Salam hangat di malam hari ini untuk Mbak Anita Rahma dan juga sang suami yang sedang berada di rumah menyaksikan Radio Songgolangi tentunya. Dan juga teman-teman di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami di akun TikTok kami, jangan lupa untuk di like ya, ataupun juga mungkin di apa sih di namanya dikasih gift. Boleh ya teman-teman, di malam hari ini kami persilahkan waktunya untuk Anda. Dan untuk yang mungkin belum sempat bergabung, masih kami tunggu sampai dengan nanti malam tentunya 1 jam ke depan yang melalui live dan juga tentunya yang melalui radio analog kami. Kita akan tutup ataupun juga close sampai dengan nanti malam di jam 12. Untuk teman-teman dimanapun Anda berada di malam hari ini, sebuah lagu dari Ghea Indrawati. Terima kasih sudah bertahan di malam hari ini. Untuk siapa saja yang sedang menyaksikan ataupun juga sedang melihat live kami ataupun juga yang sedang mendengarkan kami di ruang dengarnya.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Kemerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, baik mitra Sambalang, di malam hari ini masih dalam sajian Graha Warta Malam. Tentunya bersama saya Zaki Syahputra di malam hari ini yang menemani Anda sampai dengan jam 9 ya mitra Sambalang di kesempatan kali ini, yang mana waktunya sudah mepet sekali di malam hari ini ya. Tinggal 2 lagu lagi mitra Sambalang di malam hari ini sebelum saya akan memutarkan lagunya. Nah, kira-kira mitra Sambalang di malam hari ini ada informasi apa nih yang lagi berada di siaran kami di akun TikTok di malam hari ini? Tadi ada Mas Yogi yang sudah mengabarkan dari Madiun ya. Dari Madiun tadi sudah mengabarkan di malam hari ini mitra Songgolangit ya. Tentunya juga ada apa nih, Jasa Kongkon ya. Jasa Kongkon mana nih? Jasa Kongkon Madiun. Halo, selamat malam juga dari Taiwan ya. Di malam hari ini ada Rizky. Oke, selamat malam buat Kak Rizky di malam hari ini, selamat bergabung. Dan tentunya kalau misalkan mau menyumbangkan, kalau misalkan mau di malam hari ini untuk berpartisipasi

Ngopi aja nggak apa-apa ya, sama teman-teman juga boleh ngopi-ngopi di tempat-tempat yang ada di Ponorogo, amat sangat recommended. Nah pokoknya ya, banyak sekali loh sekarang ini di mana-mana ada tempat nongki ataupun juga tempat ngopi ya. Oke, yang sudah bergabung boleh banget ya mampir ataupun juga nitip sendalnya di malam hari ini. Komen-komen nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak dimarahin ya tentunya. Oke, buat teman-teman di kesempatan kali ini tadi juga ada sebuah informasi dan juga tentunya juga ada beberapa sebuah berita juga di malam hari ini, apalagi yang ada di jalan nih Mitra Sama Langit, sudah mendekati bulan Suro ya. Mendekati bulan Suro itu memang banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ada di jalan raya, ataupun juga banyak anak muda yang pada keluar, banyak orang-orang yang pada sibuk nih buat mempersiapkan hari libur mungkin ya, yang merayakan hari libur. Pokoknya vibes-nya kalau di bulan Suro itu memang agak sibuk ya di jalan ya, jadi harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap patuhi lalu lintas, dan juga tentunya jangan lupa untuk tetap semangat untuk menjalani hari-hari, walaupun mungkin beberapa hari ini cukup panas ya di luar sana, tapi tetap semangat pokoknya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan memutarkan satu buah lagu sebelum kita tutup ya, tentunya di sajian kita di malam hari ini dalam Geraha Warta Malam. Saya Zaki Saputra di malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak ya pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport acara di malam hari ini pastinya dalam sajian Geraha Warta Malam. Oke, ada siapa tuh? Ada Syududu. Syududu Mas Kolina. Oke, ada Syududu di malam hari ini nanya-nanyain mbak-mbaknya ya. Mbak-mbaknya kalau malam hari pada tidur, Kak Syududu di malam hari ini ya pastinya. Untuk sipnya pagi kebetulan kalau yang mbak-mbaknya. Nah, di malam hari ini kita langsung aja putarkan dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, yang di malam hari ini memang lagunya cukup terkenal ya lagunya. Dan pastinya kalian gak asing nih sama lagu Bara Suara nih yang Terbuang Dalam Waktu. Serasa ini ya guys ya, serasa berada di sebuah acara pernikahan yang pastinya ya. Oke, kita langsung saja putarkan ada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Ini dia lagunya, check it out.

Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgolangi di malam hari ini, teman-teman mitra Songgolangi dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Zaki Saputra, yang pastinya di malam hari ini akan menemani anda dalam sajian sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan yang tentunya kita mulai dari sekarang, dari jam 9 sampai dengan nanti malam di jam 12. Nah, buat teman-teman semuanya yang pecinta ataupun juga fans garis kerasnya lagu-lagu di tahun 70-90-an ya, itu bisa langsung aja nih, bisa langsung aja komen-komen ataupun juga mungkin bisa langsung aja pesan lagunya ya, mau yang mana yang mau diputerin di malam hari ini, ataupun juga mungkin biar bisa lebih dekat lagi dengan kami di malam hari ini, biar lebih keep in touch ya di malam hari ini, bisa langsung aja di 0811355559992 pastinya. Nah, buat teman-teman semuanya nih di malam hari ini yang mungkin baru aja bergabung, nah ini ada rekomendasi nih dari saya sendiri, ada rekomendasi penyanyi-penyanyi dan juga lagunya yang akan kita putarkan di malam hari ini. Ada dari Ebit GAD nih, teman-teman ya. Siapa yang enggak tahu Ebit GAD gitu kan? Ebit GAD itu seorang penyanyi legend banget ya, pokoknya di pada zamannya ya. Tentunya lagunya juga enggak kalah keren Mitra Songgolangi di malam hari ini ya. Lagunya juga enggak kalah memorable ataupun juga meninggalkan sebuah kenangan ya. Ada Berita Kepada Kawan, ada juga Kamelia ya. Ada Elegi Esok Pagi nih. Nah, kira-kira dari tiga judul tadi yang saya sebutkan, kira-kira mana nih yang paling yang paling favorit nih, ataupun juga yang paling bisa kita nyanyikan di malam hari ini. Nah, langsung aja nih, kira-kira mau pilih yang mana ya? Langsung aja bisa dipilih nih dari Ebit GAD-nya, ada Berita Kepada Kawan, ada Kamelia, dan juga ada Elegi Esok Pagi. Nah, langsung saja. Halo, selamat malam juga untuk warga masyarakat dan juga teman-teman Songgolangit yang ada di di mana nih? Yang ada di TikTok. Wah, terima kasih nih, Mbak Nita, banyak duit nih. Mbak Nita, akhir bulan enggak sih? Oh, pertengahan bulan ya, banyak gift nih ya dari Mbak Nita. Ada kirim kopi 5. Waduh, gimana enggak blending nanti ya perutnya. Oke, di malam hari ini juga ada yang dari Taiwan nih, dari Kak Iwana A. Di malam hari ini Taiwan menyimak ya, terima kasih. Dan terima kasih juga buat Mbak Anita mengirimkan love di malam hari ini ya. Pastinya tetap semangat terus buat Mbak Anita di malam hari ini. Sambil ngapain nih kalau malam-malam jam segini ya. Sambil Nina-Nina Bobo ya, Nina-Nina Bobo. Kita Nina-Nina Bobo kan di malam hari ini dengan lagunya Ebit GAD dulu deh ya, biar lebih biar lebih semangat nih untuk program sendunya di malam hari ini. Judulnya adalah kita pilih dari ketiga tadi, Berita Kepada Kawan. Nah, kira-kira ada berita apa nih di malam hari ini? Semoga beritanya baik-baik ya pastinya. Jangan yang jelek-jelek ya di malam hari ini. Oke, Berita Kepada Kawan Ebit GAD. Check it out. Ini lagunya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

Ya, baik mitra Songkolang, ini malam hari ini itu tadi sebuah lagu dari Vina Panduwinata, mitra Songkolang, ya, The Queen of Legend, ya. Lagu-lagu legend, ya. Beliau adalah salah satu queen-nya, ya, ataupun juga diva. Nah, di malam hari ini mitra Songkolang, selamat malam juga untuk warga masyarakat Ponorogo yang baru saja bergabung melalui account TikTok kami di Radio Songkolangit FM. Ada Mas Karmin di malam hari ini. Salam buat keluarga Prapti, ya, di Balong Ponorogo, dari Tanggamus, Lampung. Oke, dari Lampung. Di malam hari ini terima kasih banyak, ya, sudah bergabung bersama kami. Dan juga buat Mas Karmin dan juga tentunya yang sedang mendengarkan di malam hari ini, mungkin ada salah satu keluarga ataupun juga mungkin ternyata keluarganya di malam hari ini sedang mendengarkan kami, ya. Nah, dapat salam nih dari Mas Karmin. Nah, di malam hari ini mungkin bisa nanti salam balik juga boleh, ya, ataupun juga mungkin bisa disarankan untuk melihat live kita di malam hari ini. Oke, di malam hari ini juga sudah bergabung siapa saja tuh yang sudah bergabung di malam hari ini. Monggo disilahkan, ya. Disilahkan untuk Anda komen ataupun juga mungkin merequest lagunya di malam hari ini, lagu-lagu nostalgia dan juga tentunya lagu-lagu yang bertemakan kenangan di malam hari ini. Memang lagu-lagu sekarang tuh mitra Songgolangit, ya, lagu kenangan sekarang jadi lagu favorit anak-anak muda. Nah, mungkin bukan hanya anak-anak muda, tapi juga mungkin buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu di malam hari ini, ya, bisa merasakannya dan kembali muda lagi, ya, tentunya dengan lagu-lagu kenangan di malam hari ini yang mengantarkan Anda untuk kembali di masa-masa sekolah, kembali di masa-masa di mana mungkin sedang menemukan yang namanya cinta dan juga lagi berjuang dengan berjuang untuk keluarga yang ada di rumah, misalkan seperti itu, ya, ataupun juga masa-masa muda Anda dihabiskan dengan lagu-lagu nostalgia yang akan kita putarkan di malam hari ini. Nah, kalau misalkan mitra Songgolangit di malam hari ini punya requestan ataupun juga punya pesanan tersendiri, bisa langsung aja digabung, ya, bisa langsung aja bergabung bersama kami di malam hari ini, tentunya dalam sajian sendu Senandung Rindu, karena sebentar lagi nih mitra Songgolangit, ya, kita akan berakhir live-nya di akun TikTok, tapi nanti kita akan tetap lanjutkan di radio lokal kami ataupun juga radio Songgolangit, ya, di www.songgolangit.com di malam hari ini pastinya. Oke, langsung saja kita lanjutkan di malam hari ini untuk teman-teman yang baru saja bergabung di malam hari ini. Lagunya dari Dewi Yul yang berjudul Bangku Tua Jadi Saksi. Oh, Dewi Purwati, mohon maaf mitra Songkolangit, dia, ya, Dewi Purwati ternyata. Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi, dan juga Dewi Yul Kasihku di malam hari ini yang sudah tadi dipesan, ya. Terima kasih di malam hari ini sudah bergabung. Pokoknya intinya tetap semangat dan juga jangan lupa untuk jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Oke, ini dia lagunya mitra Songgolangit, Dewi Yul Kasihku dan Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urane nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Ono, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak.

Ya baik mitra songgolongi, di malam hari ini kembali lagi dalam sajian sendu senandung rindu pesona tembang kenangan. Oke, di malam hari ini ada yang baru saja bergabung bersama kita ya. Namanya Mas Jeffrey ya, di malam hari ini yang mau request lagunya Nike Ardila yang berjudul Bintang Kehidupan ya. Sepertinya kehidupannya lagi berbintang-bintang ini ya, atau mungkin lagi cari bintang nih Mas Jeffrey ya. Oke, kita akan carikan kok ya. Kita akan carikan Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Waduh, ini kok enggak nak kayak Bintang Kehidupan. Kok enggak ada ya? Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Kok enggak ada ya? Sebentar. Nanti aku carikan ya, teman-teman. Oke, buat Mas Jeffrey pokoknya tetap terima kasih ya sudah komen tadi. Dan ada lagi nih, ada Mbak Maulidia ya. Mbak Anita masih di radio, Kak. Masih. Kak Anita masih. Kita semuanya masih ada di radio kok, Kak. Mungkin cuman kenapa kok jarang terlihat ya? Karena mungkin ada beberapa kesibukan di luar radio, Kak. Misalkan dari misalkan ada urusan keluarga, ada urusan pendidikan, ada urusan macam-macam pokoknya ya. Mitra Songgol lagi juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Kita kan juga mungkin kita juga perlu sesuatu yang difokuskan terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi mungkin alhamdulillahnya juga radio itu kita tuh teman-teman tuh pada support gitu loh teman-teman ya. Kita juga pada saling support gitu kan, saling support dengan penyiar yang lainnya. Kalau misalkan mungkin lagi galau atau mungkin juga lagi ada sedikit problem gitu ya, mungkin percintaan ataupun juga mungkin lagi menyelesaikan skripsi gitu ya. Pokoknya permasalahan-permasalahan semuanya kita coba untuk bareng-bareng membantu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada juga Mas Karmin request lagu Kupu-Kupu Kertas Ebit GAD ya. Di malam hari ini kayaknya perbendaharaan lagunya masih belum full ya di malam hari ini. Coba nanti kita carikan dulu dan juga kita putarkan dulu lagu-lagu yang bagus ya, lagu-lagu yang bagus dan juga tentunya lagu-lagu yang biasa kita putar di malam hari ini. Nah, oke, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada siapa nih? Ada Mas Fadil Randy di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga tetap stay tune bersama kami. Tentunya di malam hari ini kalau misalkan Anda ingin memesan lagu ataupun juga mungkin ingin berkomunikasi dengan kami melalui WhatsApp ya, itu bisa banget mitra Songgol lagi ya. Bisa sekali. Langsung saja di 0811355559992 Anda bisa menghubungi kami ataupun juga mungkin yang ingin pasang iklan ataupun juga mungkin yang pengen dagangannya ataupun juga mungkin usahanya kita bantu untuk promosikan atau kita buat sebuah iklan ataupun juga mungkin pengen dibuat sebuah video ya konten. Nah itu bisa banget langsung aja dihubungi di 0811355559992 nanti Anda bisa mendapatkan keuntungan banyak pastinya ya untuk usaha dan juga jualan Anda seperti itu. Nah, untuk teman-teman di malam hari ini kita juga masih ada beberapa lagu pastinya karena sampai dengan nanti malam di jam 12 ya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap stay tune bersama kami dan juga tetap semangat untuk menjalani malam hari ini. Oke. Dan sebentar lagi Mitra Songgol kita akan close untuk siaran langsungnya dan juga tentunya sampai jumpa besok ya. Jadi buat teman-teman terima kasih di malam hari ini yang sudah membuat komentar ataupun juga yang sudah mengirimkan sebuah gift-nya dan juga like love-nya di malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Mitra Songgol semuanya sehat selalu di malam hari ini.

0: Waro-waro, kumpul.
1: Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos-jos tenan Popper ki? Enek apa neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga para debatut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan Popper ki? Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.

Ya baik, kita langsung mulai di malam hari ini. Masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu, Pesona Tebang Kenangan ya. Buat teman-teman di malam hari ini yang mungkin pengen request sebuah lagu ya, bisa ya, bisa langsung bergabung bersama kami di 0811355592. Dan pastinya untuk teman-teman dimanapun Anda berada, tetap semangat ya, karena di kesempatan kali ini masih banyak kok beberapa lagu ya yang pastinya nanti bisa Anda pesan secara langsung di malam hari ini. Ataupun juga mungkin yang mau menyampaikan sebuah informasi ataupun juga berita ya, ataupun juga menyampaikan hal-hal yang penting di malam hari ini juga bisa langsung saja ya. Kami masih buka sampai dengan nanti malam di jam 12 tentunya. Dan buat teman-teman di kesempatan kali ini tetap stay tune ya bersama kami di 99,2 FM. Apapun yang terjadi tetap semangat dan stay tune terus bersama kami.

0: Ih, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan lapak full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin

sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Woro-woro, kumpul.
1: Ene opo iki? Ene opo?
2: Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog.
1: Kapan kui?
2: Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho.
1: Jan, jos-jis tenan Popper ki.
2: Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut.
1: Weleh.
2: Jan, orang dua mau tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
3: Cuma gelar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, itu alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga.

Ya, baik Mitra Songgolangit, di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan Mitra Songgolangit ya, di jam 11:15 Mitra Songgolangit, yang mana masih 1 jam lagi untuk Mitra Songgolangit di malam hari ini bergabung bersama kami dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Nah, buat Mitra Songgolangit yang mau diputarkan lagu apa, bisa ya dihubungkan di 08113555992. Yang pastinya juga di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Tumiran ya. Mas Tumiran ya, Mas Tumiran di malam hari ini mau request lagunya Kos Plus di malam hari ini. Terima kasih untuk sebelumnya yang sudah menghubungi kami dalam ruang dengar. Dan tentunya tetap semangat ya untuk siapapun saja di malam hari ini yang sedang berada di ruang dengar kita. Dan pastikan Mitra Songgolangit semuanya di malam hari ini jika ingin beristirahat, jangan lupa untuk membersihkan diri dan juga jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum Mitra Songgolangit memejamkan mata, Mitra Songgolangit juga selain itu berdoa dan pastinya meminta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga esok hari kita kembali diberikan kesemangatan dan juga tentunya diberikan kesehatan untuk menjalani dan kuat dalam menjalani hari demi hari seperti itu, Mitra Songgolangit ya. Dan pastinya di kesempatan kali ini, Mitra Songgolangit, kita sudah coba carikan ya. Kita coba carikan untuk lagu-lagu Kos Plus cukup banyak, Mitra Songgolangit, di malam hari ini. Ada Kisah Sedih di Hari Minggu, Kembali ke Jakarta, ada Jangan Terulang Lagi, Hatimu Hatiku, dan juga masih banyak lagi. Nah, sepertinya di malam hari ini Bunga di Tepi Jalan cukup menarik, Mitra Songgolangit, kita putarkan. Baiklah, seperti itu. Kalau misalkan Mitra Songgolangit di malam hari ini tetap ingin stay bersama kami, jangan lupa ya, tetap bagikan kabar dan informasi Anda di 08113555992.

0: Lagi apa sih? Sini udah cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Di Nature White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Nature White gratis ke Beauty Box.
1: Gemes, kio. Ke
0: Beauty Box? Ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh.
0: Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
0: Tapi nonton drakor dulu ya.
1: Ini aksesoris favoritku.
0: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Nature White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
0: Bikin kulitku jadi mulus,
1: lembut,
0: cerah kayak artis favoritku.
1: Iya,
0: Ke Nature White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk,
1: buruan kita burung.
0: Ke Nature White, glowing is yours.
2: Itu kabur ini kerap gawe rugi lho. Ake sengkeli utawa ngabar panen dadi urangi nemu.
3: Ya mesti wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangka.
2: Oh alah, terus ana solusi sing kuwi jamin?
3: Jelas ana pak, kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Klasi, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut datang, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, timur pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjang.

Ya baik, kita terus kembali di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Mitra Songo Langit mungkin sering mendengarkan lagu ya yang berjudul apa ya, Mitra Songo Langit ini ya, Telaga Rindu atau mungkin Isabella. Nah, Mitra Songo Langit, iya benar sekali, itu adalah lagu dari Rafika Duri, Mitra Songo Langit. Nah, mungkin tidak asing ya dengan beliau dan lagu-lagu yang telah beliau bawakan Mitra Songo Langit di malam hari ini. Nah, untuk Mitra Songo Langit tetap semangat ya, karena di kesempatan kali ini Mitra Songo Langit masih ada waktu ya, kalau misalkan mau memberikan apa namanya ceritanya ataupun juga mungkin mau membagikan pengalamannya hari ini, Mitra Songo Langit bisa langsung saja nih, bisa langsung saja bergabung bersama kami tanpa harus ragu-ragu dan juga tanpa harus malu-malu, dan juga tentunya masih banyak sekali Mitra Songo Langit di malam hari ini yang kita akan sajikan untuk Anda, pastinya tetap di 99,2 FM. Nah, Mitra Songo Langit, kita putarkan saja ya sebuah lagu di malam hari ini dari Rafika Duri yang berjudul Isabella.

0: kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

Ya, baik mitra semua, lagi di malam hari ini sudah malam dan juga sudah hampir jam 12 malam. Mitra semua, lagi tidak terasa ya perjumpaan kita di malam hari ini sudah harus berakhir ya mitra semua lagi. Dan pastinya mitra semua lagi nanti besok ya, besok malam kita akan berjumpa lagi dengan acara yang sama dan juga tentunya di waktu yang sama. Nah, buat teman-teman semuanya, tetap semangat dan juga tetap jadi motivasi untuk orang lain ya, dan juga tetap menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan pernah berprasangka buruk apabila mungkin tidak mempunyai bukti yang kuat ataupun juga mempunyai alasan yang kuat. Karena prasangkamu yang akan membuatmu menjadi karat. Ibaratnya kalau misalkan besi yang akan merusak hanya karatnya sendiri. Jadi kalau misalkan membuat sebuah keputusan ataupun juga langkah, pikirkan lebih matang dan juga jangan langsung mengambil keputusan ya mitra Songkol Langit. Baik, di malam hari ini saya Zaki Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampan kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: gini ake sing keli utawa ngabar panen dadi urangi nemu.
1: Yo mesti wae pak, pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh alah, terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana pak, kanthi wujud tablet lan didelepke dadi ake pupuke kekunci nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Kece, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepuluh.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Rabu 10 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan terlebih juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Di hari ini jangan lupa untuk mendengarkan Mitra Songgolangit ya, untuk mendengarkan Radio Songgolangit melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online radio box lalu pilih Radio Songgolangit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Jangan lupa kunjungi semua media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini di Rabu 10 Juni 2026 ya, di pukul 6:14 menit ini, mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di dalam perjalanan mungkin ya Mitra Songgolangit, mendengarkan Radio Songgolangit di dalam perjalanan ya. Ada juga yang saat ini teman-teman yang baru bergabung, baru bangun ya. Ada yang mulai aktivitasnya di pagi hari ini, ada yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya. Teman-teman yang ada di pasar ya, yang ada di terminal, di kantor, mungkin selamat pagi. Ada juga yang sedang beraktivitas di rumah ya, sedang memasang untuk ibu-ibu, sedang bersih-bersih rumah, sedang apapun ya, pokoknya kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya Mitra Songgolangit untuk kita semuanya. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo juga sampai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat, sudah mulai tinggi teman-teman. Jadi kalau Anda yang saat ini dalam perjalanan ya, mau prepare untuk beraktivitas, kemudian selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Hari ini Mitra Songgolangit pagi hari ini dibuka dengan informasi yang sangat wow ya. Yakni PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax RON 92 ya, dan Pertamax Green ya. Yakni mulai hari ini harga Pertamax Mitra Songgolangit mulai hari ini dibanderol Rp16.250 per liter, naik Rp3.950 per liter ya, dari sebelumnya

12.300 per liter. Sementara harga BBM di Pertasop ini dibanderol harga 16 ribuan. Untuk pertama green kini dibanderol 17.000 per liter ya, naik 4.100 per liter yang sebelumnya dibanderol 12.900. Ini merupakan kenaikan harga BBM Pertamax perdana setelah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Israel dan Iran sejak 28 Februari 2026. Ketika harga BBM non-subsidi lainnya sudah mengalami kenaikan sejak 18 April, harga Pertamax masih belum mengalami penyesuaian harga ya. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tetap dibanderol 20.750 per liter. Tidak berubah ya, masih sama sejak berlaku 1 Juni, sedangkan untuk BBM solar non-subsidi tidak mengalami perubahan ya, seperti Pertamax DEC ya, Pertamina DEC dibanderol 24.800, DEC Lite 23.000, sama seperti 1 Juni ya, sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite RON 90 dan solar bersubsidi masih tetap atau tidak mengalami perubahan, masing-masing dibanderol 10.000 dan juga 6.800. Radio Sonora.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak. Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99.com Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bila, sini. Kamu dipanggil. Aduh, pasti laporan. Ekun, mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP

0: 081-332-55-6664. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang melolai stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsuit.

0: Bumblebee Radio. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat aja ngopo urung calon bayi. Sik bingung aku mbak. Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to mbak.
1: Iya to. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to.
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bunda.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan, ya.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu serbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kami Nufa Family punya pelindungan pusat sehat. Formulatifu antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
6: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Ringscan.
7: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.